Ya, kembali lagi di Radio Sokres bersama kabar WFM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di dunia olahraga ya.

Jadi kemarin ya, kemarin atau tadi pagi Mas Rasulid, terjadi pertandingan cukup sengit antara dua tim Francis Moon dengan Paraguay di Philadelphia pada minggu 5 tadi pagi ya, Mas Rasulid, pagi waktu Indonesia Barat, Kylian Mbappe mencetak gol beruntun di laga ini. Prancis yang maju ke babak 16 besar dengan catatan penampilan garang dan kemenangan meyakinkan mengalami kesulitan ketika menghadapi Paraguay di babak pertama. Pertahanan Paraguay yang rapat bahkan bisa membuat Prancis frustasi. Hingga babak pertama usai, Prancis tidak benar-benar memberikan ancaman berbahaya ke gawang Paraguay. Skor di babak pertama masih 0-0 menghiasi akhir babak pertama. Masuk ke babak kedua, Kylian Mbappe sempat terbebas dari lini pertahanan Paraguay saat ia memburu tendangan panjang Mike Maignan. Mbappe melakukan tendangan Jose Carreques bisa membuang bola. Carreques dan beberapa pemain Paraguay melakukan protes melakukan handball. Dalam posisi itu, tendangan penjuru diambil Mbappe dengan cepat dan diumpan ke arah Usman Dembele. Dembele melepaskan tembakannya mengenai sisi luar gawang. Di menit ke-54, Prancis mulai bermain dengan menekan. Tembakan Manukone bisa ditepis oleh Orlando Gil. Pada menit ke-61, Didier Deschamps memutuskan menurunkan Désiré Doué untuk menggantikan Bradley Barcola. Doué yang baru masuk langsung bisa memberikan warna baru untuk serangan Prancis. Di menit ke-67, Prancis mendapatkan penalti. Penalti diraih usai Doué dijatuhkan oleh Diego Gomes. Penalti ini sendiri diberikan lewat proses VAR. Laga sempat berjalan sebelum wasit Ilgis Tantasev memutuskan melihat tayangan ulang monitor VAR dan akhirnya memutuskan memberikan penalti. Kylian Mbappe eksekutor dan melaksanakan tugasnya dengan baik membawa Prancis unggul dengan skor 1-0. Ketika alasan satu gol membuat Paraguay keluar menyerang, sedangkan Prancis juga berusaha memanfaatkan celah yang terbuka dari pertahanan Paraguay. Serangan-serangan tajam dilakukan oleh kedua tim di menit ke-90. Ancaman Mbappe digagalkan oleh Gil. Hal serupa terjadi di menit ke-6 masa injury time. Mbappe punya dua kesempatan melakukan tembakan namun keduanya bisa dimentahkan oleh Gil. Skor 1-0 untuk Prancis bertahan hingga akhir. Prancis lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Kalau ini Prancis ini lagi keras-keras. Kalau orang yang suka main PS nih bilang bahwasanya Prancis ini adalah salah satu tim yang penuh dengan pemain editan ya. Karena secara dribble mereka mumpuni, akselerasi, kecepatan, passing, wah mereka benar-benar top banget ya. Tapi memang Paraguay ini salah satu tim yang tidak bisa diremehkan Ultra Soviet, karena memang sangat-sangat keren sekali ya. Mereka mampu bertahan di babak pertama dengan skor 0-0 ya. Kalau tidak ada penalti mungkin kita bisa melihat mereka akan beradu penalti. Dan kalau kita melihat track record penaltinya Prancis ya, memang kurang gitu Mitra Soklet. Tapi kita lihat aja performanya sekarang seperti apa. Memang kalau dulu kan tahnya itu kan apa namanya melalui penalti ya, kalah melawan Argentina di Piala Dunia yang tahun lalu 2022 ya, kalahnya di adu penalti. Memang adu penalti itu menjadi hal yang harus ya sekarang menjadi sangat penting gitu, karena memang semakin kesini sepak bola semakin meningkat ya, berkaitan dengan strategi. Seperti sudah ada pakemnya gitu loh. Kalau mereka menyerang dengan penguasaan bola tinggi ya, kita akan bermain bertahan dengan ya yang disebut juga formasi tanker ya, atau 9 orang di belakang dan 1 orangnya nanti maju untuk menyerang secara tiba-tiba. Itu adalah taktik yang sangat fenomenal sekali di sekarang ya, di era sekarang. Ada juga namanya mid block dan lain sebagainya.

banget di sepak bola. Jadi memang banyak sekali tim-tim sekarang ya, dan FIFA juga keren banget menambahkan regulasi baru dengan penambahan jumlah tim. Terbukti dengan penambahan jumlah tim bahwa Cape Verde salah satu tim yang debutan ya, mereka mampu mengimbangi perlawanan dari juara bertahan Argentina dengan skor 3-2. Kalau tidak ada gol bunuh diri ya, mungkin skornya bisa berbalik dan kemungkinan Argentina pulang juga bisa jadi ya. Karena di ajang penalti kita tidak ada yang tahu, dan ingat kipernya ada Fozinha. Jadi itu berkaitan dengan informasi bola di pagi hari ini ya, Rosalket. Jadi dan selanjutnya bagi Anda yang mungkin ingin berbagi informasi berkaitan dengan informasi cuaca, informasi peristiwa dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami di 0811355591192. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Run dengan judul Dekat di Hati. Selamat mendengarkan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: ngasih lu nganggo buku lu aplikasi wae
1: ngono belajar ana nyang
0: tablet carake ing lemah ing kiwa tengene tanduran dene sing cair carane disemprotke ing godhonge tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane bune
1: terus hasilnya apik tenan ora Pak
0: iki wis tak delok jios tenan bune
1: Pak walah nek ngono pupuk kasih si Astro ki pancen oke ya Pak.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadio dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kaputeng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya kali ini masih di seputar olahraga ya, menurutnya. Jadi ada ya statement dari Lionel Messi bahwasanya ia meminta Argentina berbenah usai kalahkan KP Verde di Piala Dunia. Ia menyebut kemenangan dramatis atas KP Verde pada Selasa 4 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat belum mencerminkan performa terbaik tim. Sehingga banyak aspek yang harus diperbaiki. Argentina memastikan tiket ke fase gugur setelah mengalahkan KP Verde dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu dengan waktu pada pertandingan babak ke-32 besar di Miami. Meski hasil tersebut memperpanjang langkah Argentina di turnamen, Messi menilai permainan timnya belum cukup konsisten untuk menghadapi persaingan yang semakin berat. Pemain berusia 39 tahun itu menegaskan kemenangan tidak boleh membuat Argentina mengabaikan berbagai kekurangan yang terlihat sepanjang laga. Messi mengakui Argentina sempat kehilangan kendali permainan setelah membuka keunggulan lebih dulu. Situasi tersebut dimanfaatkan KP Verde untuk terus memberikan tekanan hingga pertandingan harus diselesaikan melalui babak tambahan. Messi juga menilai ketatnya persaingan membuat semua tim harus tampil nyaris sempurna jika ingin melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantar Argentina lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk ke-6 kalinya secara beruntun sekaligus memperpanjang rekor kemenangan menjadi 11 pertandingan yang merupakan catatan terbaik dalam sejarah tim nasional. Di tengah kritiknya dengan performa tim, Messi telah mencatatkan pencapaian individu yang impresif. Gol ke gawang KP Verde menjadi gol ke-20 Messi di ajang Piala Dunia. Hal tersebut membuatnya semakin kokoh sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen putra. Messi juga menciptakan rekor baru setelah selalu mencetak gol dalam 8 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Dari 8 laga tersebut, ia telah membukukan 12 gol. Selain itu, Kapten Argentina itu kini memimpin daftar sementara peraih sepatu emas Piala Dunia 2026 dengan koleksi 7 gol, unggul 1 gol atas Kylian Mbappe. Argentina selanjutnya akan menghadapi Mesir pada babak 16 besar di Atlanta. Jadi bagaimana ya nanti akan berlawan dengan Atlanta?
1: Songgolani.
0: So, jadi bagaimana kalian ya, bagaimana menurut kalian, apakah Argentina menurun secara performa atau KP Verde tidak bisa dianggap remeh? Nah, ini yang menjadi mungkin pertanyaan-pertanyaan netizen ya. Ya, bisa dibuktikan saja dengan skuad yang cukup unggul ya, Spanyol. Dengan skuad mudanya yang begitu unggul, ada Dan Husjen, ada juga namanya Lamine Yamal, kemudian juga ada Fabrizio siapa? Ada juga yang namanya, wah banyak banget ya pemain-pemain Spanyol, ada juga itu kipernya tuh siapa namanya? David Raya dan pemain Rodri. Nah, itu adalah gelandang-gelandang yang cukup baik ya di Liga Inggris dan juga ada yang di Liga Spanyol. Jadi sekelas Spanyol juga dibuat imbang olehnya. Tidaknya itu juga Uruguay juga dibuat imbang. Jadi memang KP Verde ini meskipun adalah partai debutan di Piala Dunia 2026, tapi ia juga menorehkan atau seolah bicara kepada kita bahwa kami, walaupun tim yang mungkin dari antah berantah, kalian menganggap tim kecil dan lain sebagainya, tapi bisa menunjukkan performa yang baik di ajang Piala Dunia 2026. Dan semoga Indonesia bisa menyusul ya di tahun 2031 atau berarti kalau 31 ya, 2031 akan berlaga di Piala Dunia. Semoga saja ya Indonesia lolos secara kualifikasi. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Ren dengan

0: lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Dia Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
6: Axis Digital?
5: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
1: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, kembali lagi di Radio 11.11 FM, informasi dan solusi kebahagiaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di lokalan aja ya, regional Jawa Timur. Ada di Nganjuk, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan kerusakan palang pintu perlintasan sebidang di Kabupaten Nganjuk setelah ditabrak sebuah truk box yang melintas sebelum palang terbuka sempurna. Insiden terjadi pada Sabtu 4 Juli 2026 pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105 plus 7 atau 8. Petak jalan antara Stasiun Baron dan Stasiun Sukomoro, Kecamatan Tanjung Anom. Meski fasilitas pengamanan memastikan mengalami kerusakan, perjalanan kereta api tetap berlangsung aman karena petugas segera menerapkan prosedur pengamanan hingga proses perbaikan selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan rekaman kamera pengawas CCTV, truk box tetap bergerak ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bagian atas kendaraan kemudian menabrak palang pintu hingga patah. Rekaman tersebut menunjukkan pengemudi tidak menunggu palang terbuka sepenuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, buru-buru kemana sih? Akibat kejadian tersebut, palang pintu tidak dapat dioperasikan sementara waktu sampai proses perbaikan selesai dilakukan. Selama perbaikan berlangsung, petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api dapat berjalan dengan aman dan selamat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan insiden tersebut seharusnya dapat dihindari apabila pengguna jalan bersabar menunggu hingga palang pintu benar-benar terbuka. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan di perlintasan sebidang merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan maupun operasional perjalanan kereta api. KAI Daop 7 Madiun menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang bergerak cepat menangani kerusakan tersebut. Berkat respon cepat petugas, perbaikan palang pintu selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sehingga fasilitas pengamanan di lokasi kembali dapat beroperasi secara normal. Dengan selesainya proses perbaikan peraturan lalu lintas di perlintasan tersebut, kembali pula berjalan sebagaimana mestinya. KAI Daop 7 Madiun kembali mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, memperhatikan isyarat petugas, dan tidak memaksakan diri ketika melintas palang pintu yang masih bergerak membuka maupun menutup. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114, setiap pengguna jalan wajib berhenti ketika sinyal berbunyi, palang pintu mulai ditutup, serta mendahulukan perjalanan kereta api. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan bahwa perjalanan kereta api memiliki prioritas utama di setiap perlintasan sebidang. Kereta api Daop 7 berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurut perusahaan, menunggu beberapa detik hingga palang pintu terbuka sempurna jauh lebih penting daripada mempertaruhkan keselamatan jiwa, merusak fasilitas keselamatan perkereta apian, maupun mengganggu kelancaran operasional perjalanan kereta api.
1: Songgolangi.
0: Ya, jadi misalnya sulit, ya ayolah kita kembali untuk menuruti rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga menaati aturan-aturan yang ada. Dan pastinya sabar dulu ya, tunggu dulu sampai kebuka, enggak nunggu beberapa jam kok, cuman beberapa detik kan, udah mau naik, tunggu dulu sampai sempurna baru kita gas. Kecuali kalian bawanya motor ya kan, enggak sempurna juga udah masuk motor. Lah ini truk gede bro, kamu bawa truk box. Jadi ya harapnya ya saling introspeksi diri saja ya, enggak perlu diingatkan, kayaknya udah dewasa semua. Dan kali ini merasuk lagi di pagi hari ini ada request lagu ya dari beberapa orang ya. Dan request lagu Bang Solja. Oh ya, baik. Nanti ya. setelah ini dan ditunggu sakit. Dan selanjutnya Rasulullah, bagi Anda yang mungkin ingin berbagi informasi, request lagu dan lain sebagainya, kami di 0811 355 59. Jangan kembali radio, Songgolangit FM.

0: Kang kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang ayu?
1: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
0: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoe ketel, ser akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Dene sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
0: Ya terus carane nganggo?
1: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
0: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
4: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: Mbak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nek tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
3: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor nang sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
2: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
3: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.

0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Ya, kembali lagi di Radio Songgolangi 99,5 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Surabaya ya. Musim liburan pertengahan tahun identik dengan meningkatnya aktivitas pendakian gunung di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, para pendaki perlu memperhatikan informasi terbaru terkait penutupan sementara sejumlah jalur pendakian yang berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Penutupan ini dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari penyelenggaraan ajang olahraga, kegiatan adat masyarakat setempat, hingga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Agar rencana pendakian tidak terganggu, berikut daftar 4 gunung yang menerapkan penutupan sementara beserta jadwal lengkapnya. Yang pertama adalah Gunung Arjuna Welirang. Gunung Arjuna Welirang menjadi salah satu destinasi pendakian yang memiliki beberapa jadwal penutupan hingga selama Juli hingga Agustus 2026. Penutupan dilakukan secara bertahap sesuai lokasi, jalur, dan agenda yang berlangsung. Pada 3 hingga 5 Juli 2026, seluruh jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang termasuk kawasan Bukit Lincing ditutup karena digunakan untuk penyelenggaraan mantra trail run. Selanjutnya, di tanggal 24 hingga 25 Juli 2026, jalur pendakian melalui Tambaksari tidak dapat digunakan lantaran berlangsung kegiatan masyarakat di Tambaksari. Selanjutnya, memasuki bulan Agustus, seluruh jalur pendakian kembali ditutup pada tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 guna mendukung pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sementara itu, di tanggal 28 hingga 29 Agustus 2026, penutupan hanya berlaku untuk jalur via Lawang dan Bukit Lincing. Kebijakan tersebut diterapkan karena akses jalan utama di Desa Wonorejo ditutup sementara untuk kegiatan setempat. Selanjutnya ada Gunung Gede Pangrango ya. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga mengumumkan pembatasan aktivitas pendakian pada 23 hingga 29 Juli 2026. Selama periode tersebut, seluruh jalur pendakian digunakan untuk penyelenggaraan kejuaraan Jakarta Open Trail Run yang menjadi bagian dari serangkaian kegiatan Sun East Asian Trail Run Confederation atau CRTC. Artinya, jalur pendakian tidak dibuka bagi wisatawan maupun pendaki umum karena difokuskan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran kompetisi olahraga lari lintas alam berskala internasional. Wow, keren banget ya Indonesia. Selanjutnya ada Gunung Merbabu. Balai Taman Nasional Gunung Merbabu juga menetapkan penutupan sementara pada 2 jalur pendakian. Selama akhir Juli hingga awal Agustus 2026, jalur pendakian via Tekelan ditutup pada 28 Juli 2026 sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat setempat. Sementara itu, jalur Via Selo ditutup mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Penutupan dilakukan untuk mendukung persiapan penyelenggaraan ajang Merapi Merbabu The Trail atau MMDT sehingga proses persiapan acara dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pendaki yang berencana menuju puncak Merbabu disarankan memilih jalur alternatif yang tetap dibuka sesuai ketentuan pengelola Taman Nasional. Dan terakhir ada Gunung Semeru. Gunung Semeru juga menghentikan sementara aktivitas pendakian selama 7 hingga 18 Agustus 2026. Penutupan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Karo, tradisi sakral masyarakat suku Tengger yang dipusatkan di Desa Ranupani. Selama masa penutupan, seluruh aktivitas pendakian menuju kawasan Semeru dihentikan. Jalur pendakian dijadwalkan kembali dibuka pada 19 Agustus 2026 sehingga pendaki dapat kembali melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum melakukan perjalanan, para pendaki disarankan untuk selalu memantau pengumuman resmi dan dari Balai Taman Nasional maupun pengelola masing-masing gunung. Jadwal penutupan dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi cuaca, aktivitas vulkanik maupun kebijakan pengelola.
0: Songgolangit.
1: Ya itu tadi mungkin list dari gunung-gunung yang mungkin Anda akan Anda kunjungi ya. Dari ada beberapa gunung, 4 gunung ya. Jadi dari beberapa gunung yang cukup-cukup indah ini mungkin yang akan Anda kunjungi dan menjadikan destinasi wisata Anda di liburan yang akan yang sekarang ya sudah datang ya liburannya. Jadi di pekan depan mungkin ingin rencana menaiki gunung, pastikan kalian memastikan jadwal-jadwalnya ya. Yang pertama pastikan tiketnya dibuka atau tidak ada penutupan, tidak ada bencana tentang vulkanik dan lain sebagainya. Dan kalau ingin ke gunung pastikan juga kalian siap secara fisik ya. Jangan cuman FOMO saja, tapi fisiknya dipersiapkan, ketahanannya minimal lah kalian sudah berjalan ya seminggu minimal 10 kilo gitu. Minimal seminggu kan banyak loh. Bisa dicicil sehari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo udah. Jadi ya enggak langsung tiba-tiba ke gunung gitu, tapi kita harus memiliki minimal latihan fisik terlebih dahulu. Ya, di pagi hari yang cerah ini lagunya masih sama ya dengan genre pop lama ya, lagu-lagu FTV. Pokoknya yang bisa bikin hype kita itu semangat ketika pagi gitu ya. Beatnya kencang pastinya. Seperti misalkan aku bukan manusia biasa. Aku bukan manusia biasa ya. Dan dia milikmu bukan milikku, dia milikmu. Nah itu salah satu lagu yang beatnya tinggi dan bisa kalian request. Kalau kalian lupa requestnya bisa saya ingetin ya. Jadi request lagunya itu di 0811 3555 992. Dan di pagi hari yang cerah, jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM. Karena setelah jeda pariwara kami akan berbagikan informasi selanjutnya yang lebih ter-up-to-date kepada kalian semua.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Itulah sebabnya itu saya sudah berjumpaan kita di program Gerah Warta Pagi bersama saya Jimmy Waking Kong. Dan mohon maaf atas segala ucapan atau perkataan yang mungkin salah dan membuat Anda sakit hati ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim buruk tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane kan.
1: Tapi enek syarat.
2: Apa syarat?
1: Nek mau ngirim bekicot, karo dikirim koma.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Dan senang sekali ya rasanya pada pagi hari ini Bia dapat kembali menyapa Anda dan tentunya menemani minggu pagi Anda dengan berbagai informasi yang menarik. Dan sebelumnya apa kabar ya mitra Songgolangit pada pagi hari ini? Semoga mitra Songgolangit selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas, bahagia dan tentunya penuh semangat dalam menjalani hari. Dan hari Minggu ya, hari Minggu seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai hari untuk merecharge energi ataupun juga dapat dimanfaatkan sebagai waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bersama teman ataupun berkumpul bersama orang terkasih. Namun di hari Minggu juga ya mungkin masih banyak ya dari mitra Songgolangit yang mungkin sedang menjalankan aktivitas seperti halnya mungkin aktivitas di rumah ya, berbersih, memasak, kemudian mencuci dan lain sebagainya, ataupun yang tetap bekerja di hari Minggu seperti Bia pada saat ini. Namun apapun kegiatan ya yang Anda lakukan pada hari ini, semoga membawa kebahagiaan dan tentunya kegiatan yang Anda jalani dapat selesai dengan lancar dan tentu dapat menjadi momen untuk mengisi kembali energi sebelum kembali lagi beraktivitas esok hari. Dan seperti biasa ya, bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun peristiwa, ataupun juga yang mau request lagu pop, ini bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan pada hari ini, Bia akan menemani Anda pada program Graha Warta, edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bia ada satu buah lagu dari GAC yang berjudul Bahagia. Dan semoga tentunya ketika Anda mendengarkan ini, ikut merayakan kebahagiaan pula. Dan selamat mendengarkan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, biar ada satu buah informasi terkait perakiraan cuaca di Kabupaten Ponorogo. Dan mungkin ini dapat bermanfaat ya bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ataupun ingin bepergian. Nah, ada baiknya kita simak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca, karena dengan mengetahui kondisi cuaca sejak dini, kita dapat mempersiapkan segala kebutuhan agar aktivitas tetap berjalan lancar dan juga nyaman. Dan berikut adalah perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan pembaruan dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo hari ini diperkirakan didominasi kondisi cerah. Cerah berawan dan udara yang kabur tanpa potensi hujan yang signifikan di sebagian besar wilayah. Suhu udara di Ponorogo berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada di kisaran 50 hingga 98%. Sehingga kondisi ini membuat udara terasa cukup sejuk pada pagi dan juga malam hari, namun cenderung hangat hingga panas saat siang menjelang sore. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan didominasi udara kabur hingga cerah. Suhu berada di kisaran 20 hingga 24 derajat Celcius. Dan di wilayah dataran tinggi seperti Ngebel, Puda, Soko, dan Ngerayun, kabut tipis masih berpotensi muncul pada pagi hari. Kemudian memasuki siang hari, cuaca berubah menjadi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara meningkat menjadi sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius, utamanya di wilayah kota Ponorogo, Babatan, Siman, Sukorejo, Kauman, dan sekitarnya. Sementara pada sore hingga malam hari, kondisi cuaca umumnya berubah menjadi berawan hingga cerah berawan. Suhu udara kembali turun ke kisaran 21 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan yang meningkat. Udara malam diperkirakan terasa lebih sejuk, terutama di kawasan pegunungan dan wilayah selatan Ponorogo. Dan demikian ya informasi perakiraan cuaca Kabupaten Ponorogo hari ini. Semoga cuaca bersahabat sehingga seluruh aktivitas mitra Songgolangit dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, selalu utamakan keselamatan dalam berkendara, dan jangan lupa siapkan perlengkapan sesuai dengan kondisi cuaca. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Kayaknya bagus. Tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat...
3: Emangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Pak, digital melayani cetak buku sekolah, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap,

0: dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Exis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Iya, mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 10 lewat 41 menit, ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Pemkab Ngawi mengalokasikan 50 miliar pada perubahan APBD atau PAPBD 2026 untuk mempercepat pembangunan

0: jalan poros desa dan jalan penghubung antar desa. Kebijakan itu diambil setelah tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 97%. Bupati Ngawi yakni Oni Anwar Harsono yang mengatakan bahwa intervensi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah desa yang menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran sebesar 50 miliar itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA APBD 2025 yang mencapai 152 miliar rupiah. Dana tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki jalan desa yang selama ini belum tertangani karena kemampuan keuangan desa semakin terbatas. Menurut Oni, penurunan dana yang dikelola pemerintah desa berdampak pada kemampuan membiayai pembangunan infrastruktur. Dia menilai bahwa kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan. Dan terkait pelaksanaannya, Oni memastikan bahwa status aset jalan tetap menjadi milik pemerintah desa. Pemkab menyiapkan dua skema pekerjaan, yakni pembangunan ini dilakukan langsung oleh pemerintah desa atau dikerjakan pemerintah kabupaten sebelum diserahkan kepada desa. Baik, Mitra Songgelangit ya, rencana dari Pemkab Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 50 miliar untuk perbaikan jalan desa tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat sekitar. Dan tentu kita berharap agar perbaikan jalan desa ini dapat selesai tepat waktu dan tentunya memberikan dampak yang nyata bagi warga Ngawi. Semoga akses transportasi semakin lancar. Kemudian juga dengan adanya perbaikan jalan desa ini, perekonomian desa ini juga semakin tumbuh dan tentunya juga mobilitas masyarakat menjadi lebih aman serta nyaman. Karena pembangunan infrastruktur yang berkualitas bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga dapat membuka peluang bagi kemajuan daerah dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, Mitra Songgelangit tetap di 99.4 FM Radio Songgelangit karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 step ahead, formula triple antibakterialnya.
6: Diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 step ahead, formula triple antibakterialnya. Lebih cepat lawan kuman pas.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampeyan kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, lek gak usah.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Semangat kepada FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan memberikan satu informasi menarik, yakni terkait kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Karena kendaraan ini tentu menjadi bagian penting untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, kemudian hingga bepergian ke berbagai tempat yang kita tuju. Nah, selain memastikan kondisi kendaraan tetap prima, jangan lupa juga untuk memastikan kelengkapan administrasinya, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan sesaat lagi, dia akan hadirkan informasi layanan dari Samsat Ponorogo yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Dan berikut adalah informasinya, yakni jadwal layanan pajak yang terdapat di Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun pelayanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk ini adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan balik nama ini hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Adapun jadwal layanan ini dimulai di hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin hingga hari Kamis ini di pukul 8 hingga pukul 13. Di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Namun bagi Anda yang hanya ingin membayarkan pajak tahunan saja, ini jika mungkin dirasa jauh ya kalau mau ke Samsat Induk, nah ini dapat dilakukan pembayaran di payment point. Yang pertama ini ada payment point Juanda yang berlokasi di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo atau tepatnya di kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada payment point Kauman berlokasi di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Selain itu, juga terdapat Samling atau Samsat Keliling yang ini berlokasi di Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35, Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Samling Sambit berlokasi di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit. Adapun jadwal layanan di hari Senin hingga hari Sabtu, di hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu, Anda juga dapat membayarkan di payment point malam Juanda, berlokasi di Jalan Insinyur Juanda nomor 39, Jeruk Sing Ponorogo. Jadwal layanan ini dimulai hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Yang mitra Songlangit, demikian tadi informasi layanan dari Samsat Ponorogo. Semoga informasi ini dapat menjadi pengingat bagi mitra Songlangit semuanya untuk selalu tertib administrasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Dan mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dari Anda, tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di Graha Warta di pukul 11 lewat 11 menit. Dan untuk kali ini, biar ada satu informasi menarik dari Tulungagung. Nah, masih dalam suasana bulan Suro yang syarat dengan nilai budaya dan tradisi, berbagai daerah di Jawa Timur ini menggelar berbagai kegiatan untuk melestarikan warisan leluhur. Dan salah satunya ini datang dari Tulungagung, di mana masyarakat kembali menggelar balap perahu tradisional sebagai bagian dari rangkaian Grebek Suro di Pantai Popoh. Sejumlah peserta mengikuti lomba balap perahu tradisional dan perahu miniatur di area kolam labuh pelabuhan perikanan Pantai Popoh, Tulungagung, Jawa Timur pada Sabtu 4 Juli 2026. Salah satu perlombaan yang menarik perhatian adalah balap perahu kunting, yakni perahu tradisional yang dibuat dari potongan tong plastik dan digerakkan dengan cara dikayuh menggunakan tangan. Selain itu, digelar pula balap perahu miniatur bertenaga motor listrik yang menampilkan persaingan seru di lintasan air. Bahkan, beberapa perahu sempat bertabrakan sesaat setelah dimulai. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya bahari, melestarikan tradisi masyarakat pesisir, sekaligus mengenalkan inovasi teknologi maritim. Festival tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata budaya di kawasan Pantai Popoh. Baik, mitra Songgolangit ya. Tentu tradisi balap perahu dalam rangkaian Grebek Suro di Pantai Popoh patut diapresiasi ya, karena bukan sekedar perlombaan, tetapi juga menjadi media untuk melestarikan budaya lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tentu kegiatan seperti ini mampu memperkenalkan kebudayaan tradisi daerah kepada masyarakat luas, tentunya tidak hanya masyarakat Tulungagung saja, tapi juga dapat menarik masyarakat yang lebih luas lagi, dan tentu dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Tulungagung. Kita berharap agar tradisi seperti ini terus dilestarikan dan dikembangkan tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Dan juga kegiatan ini semoga dapat mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar, kemudian juga dapat memperkuat sektor pariwisata daerah, serta tentunya ya dapat menumbuhkan rasa bangga generasi muda terhadap budaya lokal. Karena ketika tradisi ini terus dijaga, identitas daerah pun akan tetap hidup dan dikenal hingga ke masa depan. Baik, mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi lalu lintas, arus cuaca, kemudian peristiwa ya yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811-3555-992 dan tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex di Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah dan melimpah. Wangi, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan sejumlah informasi sudah berasun, dan diantaranya adalah dari Kabupaten Probolinggo. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres ini berkas terhadap SM 24 tahun, warga di Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Dua pelaku berinisial R 26 tahun dan H 19 tahun berhasil diamankan penyelidikan intensif yang dilakukan polisi. Kapolres Probolinggo, yakni AKBP Wahyudin Latif, mengatakan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, korban sebelumnya berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi. Setelah beberapa aplikasi, keduanya bertemu. Dan sebelumnya ini adalah informasi terkait jasad SM yang ditemukan tanpa busana di dalam sumur tua di Dusun Wakaf, Desa Ala Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo pada Jumat 3 Juli. Korban sebelumnya dinyatakan hilang secara misterius selama lebih dari sebulan sejak akhir Mei 2026. Penemuan jasad dalam kondisi mengenaskan di area hutan Singon ini ditanggapi dengan penyelidikan oleh kepolisian hingga akhirnya mengarah pada penangkapan kedua pelaku yang kini terancam pasal pembunuhan berencana. Dan pertemuan keduanya ini pelaku mengajak korban menuju rumahnya dengan alasan akan dikenalkan kepada orang tuanya. Namun, di tengah perjalanan, pelaku menghentikan kendaraan di kawasan Desa Ala Sumur Kulon, Kecamatan Keraksaan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku kemudian menjerat leher korban menggunakan tali tambang hingga meninggal dunia. Setelah itu, jasad korban sempat disembunyikan sebelum akhirnya dibuang ke dalam sumur di kawasan Kebun Singon, Dusun Wakaf, Desa Ala Sumur Kulon. Motif pembunuhan tersebut adalah untuk menguasai harta benda milik korban. Namun, karena hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan harapan, pelaku kemudian nekat menghabisi nyawa korban. Yang Mitra Songgolangit, informasi dari Probolinggo tadi tentu ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan tentunya juga menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekan korban. Dan sebelumnya ini korban diketahui menjalin sebuah hubungan ataupun berkenalan melalui sebuah aplikasi dan sebelum akhirnya terjadi tindakan kejahatan tersebut. Dan memang di masa seperti ini, masa era kemajuan teknologi memang memudahkan kita ya untuk berkomunikasi dan tentunya juga berkenalan ataupun mencari jodoh ya. Namun ya, di sisi lain, rasa percaya ini tetap harus kita tingkatkan dengan kehati-hatian, kemudian kewaspadaan yang tinggi, karena bertemu orang yang baru dikenal ini tentu menjadi hal yang perlu diwaspadai juga, apalagi ini lewat aplikasi yang kita tidak tahu secara langsungnya seperti apa. Nah, ada baiknya untuk memastikan identitas.

0: tiketnya terlebih dahulu, kemudian memilih lokasi yang aman, kemudian juga dapat memberitahu keluarga ataupun orang terdekat jika akan melakukan pertemuan. Atau sekarang juga sudah ada fitur live location ya. Nah, itu mungkin juga dapat dimanfaatkan untuk mencegah hal seperti ini ataupun mengurangi risiko agar tindak kriminal ya tidak terjadi kembali. Dan semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Kita juga berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan tuntas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, Mitra Sunlight, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Sunlight FM.
1: Radio Sunlight, informasi dan solusi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

paling sedap ramen ya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah saitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangi masih di Geraha Warta. Kali ini di pukul 11:43. Ini ada satu buah informasi dari Karanganyar. Jumlah pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini mengalami kenaikan saat momen libur sekolah. Pantauan di lokasi basecamp pendakian yang berada di dekat wilayah perbatasan antara Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan tampak ramai pada Sabtu 4 Juli 2026. Mayoritas para pendaki itu melakukan pendakian menuju ke Kawah Chandra di Muka. Pengelola base camp, yakni Bagus, yang menyampaikan bahwa tercatat ada sekitar 350 orang yang melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang pada hari Sabtu. Sebagian dari mereka melakukan pendakian hingga ke puncak, dan sebagian besar lainnya melakukan pendakian ke kawasan Kawah Chandra di Muka. Dan menurutnya, jumlah pendaki saat ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dibandingkan dengan kondisi normal. Rata-rata jumlah pendaki saat akhir pekan berkisar 100 orang. Dan bertepatan dengan fenomena bediding, dia mengimbau kepada para pendaki supaya mempersiapkan kondisi fisik, logistik, serta perlengkapan guna mengantisipasi potensi hipotermia. Ia juga menyebut bahwa kondisi suhu di base camp mencapai 10 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius saat siang hingga sore hari. Bahkan suhu bisa mencapai 7 hingga 8 derajat Celcius saat malam hari. Pendaki asal Karanganyar, yakni Happy, 25 tahun, ia mengatakan bahwa baru pertama kali melakukan pendakian ke Kawah Chandra di Muka. Dia memutuskan untuk melakukan pendakian bersama adiknya karena penasaran. Dan menurutnya, medan pendakian menuju ke kawah cukup seru karena harus menyusuri sungai yang dipenuhi bebatuan, kemudian rappelling atau melewati tebing dengan seutas tali. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari pendakian Gunung Lawu tadi ya. Ini walaupun mengalami kondisi bediding atau suhu yang cukup dingin, antusiasme dari para pendaki ini tetap tinggi. Hal ini tentu menjadi kabar baik ya bagi sektor pariwisata dan tentunya perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di sekitar Gunung Lawu. Namun ya, di balik meningkatnya jumlah pendaki, ada hal yang tentunya tidak boleh diabaikan, yaitu faktor keselamatan. Karena ketika melakukan pendakian ataupun karena pendakian ini bukan hanya sekedar mendaki saja, karena tentu dari pendaki ini mengejar puncak ataupun

0: suasana liburan, terutama bagi anak-anak atau teman-teman mahasiswa yang kali ini sedang berlibur. Nah, mungkin Gunung Lawu ini juga dapat menjadi pilihan Anda untuk berlibur. Nah, tapi di kondisi bleeding ini juga tentu tetap harus memprioritaskan kesehatan, kemudian juga kepatuhan ya terhadap petugas jika nantinya ingin melakukan pendakian di Gunung Lawu. Baik, mitra semua, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Graha Warta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah, calon bayi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah. Weh,
1: lahiran
2: Arin. Mas, mengkos yang lahir pertopo ya mas menae?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus yang lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya Mitra Sanggulangi masih di Graha Warta. Kali ini pukul 11:55. Terdapat satu buah informasi dari Madiun terkait pembeli daging ayam potong di Madiun, Jawa Timur tidak meningkat meskipun harga ayam potong anjlok lantaran program makan bergizi gratis atau MBG libur. Seorang pedagang ayam potong di pasar besar kota Madiun, yakni Eva Wijilestari, ia menyebut bahwa turunnya harga daging ayam tidak diikuti dengan kenaikan penjualan. Menurut dia, daya beli masyarakat masih relatif sama, sehingga volume penjualan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Harga daging ayam di kota Madiun di harga Rp30.000 per kilogram, nilai itu jauh dari 2 pekan lalu, yang di mana harga yang potong bisa mencapai Rp37.000 per kilogramnya. Eva mengungkapkan bahwa turunnya harga juga tidak membuat keuntungan pedagang semakin bertambah, sebab harga beli dari pemasok juga ikut turun. Dengan demikian, keuntungan tetap relatif sama. Dia lantas memperkirakan harga ayam akan kembali merangkak naik pada pertengahan Juli 2026. Kondisi itu seiring dimulainya kembali program MBG. Eva mengatakan bahwa penurunan harga bukan disebabkan melimpahnya pasokan ayam, sebab jumlah pasokan dari pemasok relatif normal. Sementara itu, turunnya harga ayam disambut senang oleh para pembeli. Salah satunya Amalia dari warga kota Madiun. Amalia mengaku senang karena harga kebutuhan pokok lebih murah dari biasanya. Dia pun berharap agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau, sehingga akan membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Baik, Mitra Songgolangit ya,

0: Terkait turunnya harga ayam potong di Kota Madiun saat ini tentu menjadi kondisi yang menguntungkan ya bagi konsumen karena harga menjadi lebih terjangkau. Namun di sisi lain, para pedagang dan peternak ini justru menghadapi tantangan karena keuntungan mereka ikut menurun akibat harga jual yang anjlok. Nah, tentu hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan ini perlu menjadi perhatian bersama. Karena kita juga berharap ya, agar harga ayam potong ini dapat kembali stabil pada tingkat yang menguntungkan semua pihak. Tidak hanya bagi konsumen saja, tetapi juga bagi pedagang maupun juga peternak. Hal ini juga masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang wajar, sementara peternak dan pedagang juga dapat memperoleh keuntungan yang layak sehingga roda perekonomian terus berputar. Semoga pemerintah dan juga pihak terkait dan dapat menemukan solusi yang tentunya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, peternak, pedagang ya, demi terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Baik, Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di Graha Warta Radio Sang Langit FM.
1: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Wis, wis, wis, jalan. Pancing jos, tenang, top marco.
1: Ada apa tau pak nih? Kok jajus, jajus
0: gini? Apa nih? Atas awak diri kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo koyong ini ya? Pilih tanduranku. Iya
1: pak, api tenang. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang, lan nyolio nih. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, iki kenah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe.
1: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
0: Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman Komando FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih di Graha Warta, kali ini pukul 12:27. Pada kali ini ada satu buah informasi yang berhasil kami himpun. Ini adalah informasi dari Kabupaten Pacitan terkait persiapan pemilihan kepala desa atau Pilkada Serentak 2026 di Kabupaten Pacitan ini memasuki tahap akhir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD ini tengah menuntaskan regulasi sebelum daftaran bakal calon kepala desa atau Bacakades dibuka pada 9 Juli mendatang. Sebanyak 45 desa dijadwalkan menggelar Pilkades pada tahun ini. Saat ini, rancangan peraturan bupati atau perbup masih dalam proses finalisasi setelah melalui tahapan fasilitasi oleh gubernur. Kabid Pemerintahan Desa DPMD Pacitan, yakni Sigit Dani Yulianto, yang mengatakan bahwa terdapat

sejumlah perubahan dalam regulasi baru dibandingkan peraturan sebelumnya. Perubahan itu mencakup susunan kepanitiaan di tingkat desa, tahapan penyelenggaraan pilkades yang bertambah dari 2 menjadi 3 tahap, hingga mekanisme pemilihan apabila hanya terdapat 1 calon kepala desa. Menurut Sigit, hingga kini pihaknya belum memetakan potensi kerawanan maupun sengketa pilkades, sebab proses pendaftaran calon belum dimulai, sehingga tingkat persaingan di masing-masing desa masih belum dapat diprediksi. Dalam rancangan regulasi tersebut, syarat pendidikan minimal bagi calon kepala desa tetap lulusan SMP atau sederajat. Selain itu, bakal calon harus berusia minimal 25 tahun saat mendaftar, kemudian sehat jasmani, tidak sedang menjalani pidana, serta belum pernah menjabat kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Calon kepala desa juga diwajibkan bersedia berdomisili di desa setempat setelah terpilih serta menandatangani surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Sigit juga berharap agar seluruh tahapan pilkades serentak 2026 di 45 desa dapat berlangsung aman, tertib, dan juga sesuai dengan jadwal. Ya, Mitra Sulangit, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 45 desa di Kabupaten Pacitan ini tentunya menjadi momentum penting bagi masyarakat sekitar untuk menentukan pemimpin desa yang mampu membawa perubahan. Dan menariknya ya, di sini aturan yang memperbolehkan lulusan SMP menjalankan diri sebagai kepala desa ini tentu membawa kesempatan bagi masyarakat ya, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kita juga berharap agar pilkada serentak yang ada di Pacitan ini dapat berlangsung aman, damai, dan tentunya demokratis tanpa menimbulkan perpecahan ataupun sengketa di tengah masyarakat. Dan yang Mitra Song Langit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Song Langit FM. Dan ini ada satu buah lagu dari Adrian Khalif dan Juicy Lucy yang berjudul Sialan. Semoga dapat menemani ruang dengar Anda pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Tongkulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan. Semua persen tanpa penurunan kecepatan. Paling tidak tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan cepat dan siap membantu kapan saja. Cek di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 12 lewat 4.

23 menit. Sejumlah informasi sudah berhasil kami impun. Ini ada satu buah informasi dari Nganjuk terkait PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero, Daerah Operasi 7 ataupun Daop 7 Madiun, ini menyayangkan terjadinya insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang yang disebabkan oleh sebuah truk box yang bergerak terburu-buru sebelum palang pintu membuka sempurna. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, yakni Tohari, yang menyampaikan bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu 4 Juli pukul 5.19 di petak jalan antara Stasiun Baron, Stasiun Sukomoro, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan rekaman CCTV yang terpasang di lokasi, terlihat truk box tetap bergerak saat palang pintu masih dalam proses membuka. Akibatnya, bagian atas kendaraan ini menabrak palang pintu hingga patah. Rekaman CCTV tersebut juga memperlihatkan bahwa pengemudi tidak menunggu hingga palang pintu terbuka secara sempurna sebelum melanjutkan perjalanan. Akibat kejadian tersebut, palang pintu perlintasan tidak dapat dioperasikan untuk sementara waktu hingga proses perbaikan selesai dilakukan. Selama proses perbaikan, pengamanan perlintasan dilakukan sesuai dengan prosedur oleh petugas sehingga perjalanan kereta api tetap berlangsung dengan aman dan juga selamat. Selain itu, ia sangat menyayangkan kejadian tersebut karena palang pintu merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan KA maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. KAI Daop 7 Madiun juga menyampaikan apresiasi atas bergerak cepatnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk yang dapat melakukan penanganan dan juga perbaikan. Berkat respon cepat, perbaikan palang pintu ini selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, sehingga fasilitas pengamanan perlintasan kembali dapat beroperasi secara normal. Pihak KAI Daop 7 Madiun juga menegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Pasal 114, setiap pengguna jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api mulai ditutup, dan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian juga menegaskan bahwa perjalanan kereta api memiliki prioritas utama pada perlintasan sebidang. KAI Daop 7 Madiun berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, apalagi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab kita bersama. Menunggu beberapa detik hingga palang pintu terbuka sempurna, maka jauh lebih berharga daripada mempertaruhkan keselamatan jiwa. Dan kita berharap agar fasilitas yang rusak dapat segera diperbaiki, sehingga keamanan di perlintasan kembali terjaga, dan tentu ini jadi mengingat bagi semua pengguna jalan untuk selalu mematuhi

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musik buruk ini tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane Kang.
1: Tapi enek syaratnya.
2: Apa syaratnya?
1: Nek mau ngirim perkicot, karo digiring koma.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care, Songgolangit.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Kali ini pukul 13.06 waktu Indonesia Barat. Dan terdapat satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan, yakni BBBD Kabupaten Pacitan ini memetakan 97 dusun di 33 desa yang tersebar di 8 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini. Meski demikian, kebutuhan anggaran penanganan belum dapat dipastikan karena masih menunggu perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Pelaksana BBPD Kabupaten Pacitan, yakni Erwin Andriat Moko, yang mengatakan bahwa pemetaan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyiapkan langkah mitigasi sebelum dampak kekeringan semakin meluas. Erwin menjelaskan bahwa besaran anggaran penanganan kekeringan ini akan dihitung setelah jumlah titik terdampak dan kebutuhan air bersih diketahui secara pasti. Perhitungan kebutuhan mengacu pada standar Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yakni 15 liter air per orang per hari selama masa

tanggap darurat. Dan belajar dari penanganan kekeringan pada tahun 2024, BPD ingin distribusi bantuan air bersih tahun ini lebih terkoordinasi. Saat itu, bantuan dari berbagai lembaga sempat menumpuk di sejumlah lokasi, sementara wilayah lain terlambat menerima pasokan. Namun demikian, BPD tidak hanya mengacu pada data tahun sebelumnya, karena kondisi sumber mata air dan kedalaman air tanah di setiap wilayah dapat berubah. Dan untuk memperkuat koordinasi, BPD telah mengumpulkan berbagai lembaga seperti Basnas, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII, perbankan, hingga pihak PLTU agar distribusi bantuan air bersih lebih merata. Selain itu, BPD juga menginventarisasi armada pengangkut air milik BPD, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, hingga PMI. Kendaraan jenis engkel juga disiapkan untuk menjangkau wilayah perbukitan yang tidak dapat dilalui truk tangki berukuran besar. Menurut Erwin, penanganan kekeringan tahun ini diperkirakan lebih menantang. Salah satunya karena pemerintah desa tidak lagi memiliki anggaran belanja tidak terduga atau BTT khusus air bersih seperti pada tahun 2024. Di sisi lain, bantuan dari berbagai pihak juga diperkirakan berkurang dibanding tahun politik sebelumnya. Baik, Mitra Solite, kita berharap agar musim kemarau pada tahun ini tidak membawa dampak lebih berat kepada masyarakat, khususnya di Pacitan. Semoga seluruh pihak, mulai dari pemerintah, relawan, hingga masyarakat ini dapat bersatu, ya, dapat bersinergi menghadapi potensi kekeringan. Dan tentunya di musim kemarau, ya, warga juga diimbau untuk menggunakan air dengan bijak, tidak berlebihan, karena tentunya pada musim kemarau setiap tetes air ini tentu sangat berarti, terutama bagi saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah rawan kekeringan. Semoga kebutuhan air bersih masyarakat ini dapat terpenuhi dan musim kemarau ini dapat dilalui dengan aman serta minim dampaknya. Baik, ada Mitra Song Langit. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait arus lalu lintas, cuaca maupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk menemani ruang dengar Anda, biar ada satu buah lagu dari Via Valen yang berjudul Meraih Bintang. Dan selamat mendengarkan.

0: ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit dan Solusi.
1: Semua Radio Songgolangit Info Solusi. Baik, Om Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan menyampaikan satu informasi terkait yang belakangan terasa pada malam hingga dini hari di Berlayar. Ternyata dan mungkin pada akhir ini rasanya dingin ya, berangin dan rasanya tidak biasa begitu. Nah, ini BMKG mengungkap dipicu kombinasi angin Australia dan lawan serta pelepasan panas bumi pada malam hari. Kondisi itu membuat suhu udara di sejumlah wilayah Jawa Timur, terutama daerah dataran tinggi, turun hingga belasan derajat Celcius. Selain itu, BMKG juga memastikan bahwa kondisi yang dikenal masyarakat sebagai bediding, siklus alam yang rutin terjadi setiap musim kemarau dan diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026. Selain dipengaruhi monsun Australia, minimnya tutupan awan yang menyebut cukup signifikan yang bumi menyehari secara maksimal, namun saat memasukkan kembali ke atmosfer, udara jauh lebih dingin. Menurut BMKG, fenomena ini tidak hanya dirasakan masyarakat di Malang saja, tetapi juga hampir merata di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, udara dingin ini cenderung lebih terasa karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, utamanya di dataran tinggi.

0: BMKG juga menjelaskan bahwa kondisi udara dingin saat musim kemarau ini juga dikenal sebagai fenomena bleeding. Fenomena ini terjadi akibat perpaduan udara yang kering, langit cerah, dan pelepasan panas permukaan bumi pada malam hari sehingga suhu udara turun lebih cepat. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi tersebut diperkirakan bertahan hingga September 2026. Sejumlah wilayah di Jawa Timur diprediksi mencatat suhu minimum yang cukup rendah, dengan kawasan Bromo mencapai sekitar 8,2 derajat Celcius, Malang 12,4 derajat Celcius, Pasuruan 12,6 derajat Celcius, dan Trenggalek 14,7 derajat Celcius. BMKG mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh selama fenomena bleeding masih berlangsung, terutama kelompok yang rentan terhadap cuaca dingin. Yang mitra Sung Langit, ini fenomena bleeding ini memang belakangan ini juga kita rasakan ya. Dan seperti yang sudah disampaikan BMKG, fenomena ini merupakan fenomena tahunan yang terjadi ya, dan tentunya masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terutama bagi anak-anak dan juga lansia, dan bagi kelompok ataupun bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Suhu yang lebih dingin dapat memengaruhi kondisi kesehatan jika tubuh tidak dijaga dengan baik. Maka dari itu, bagi mitra sungguh semuanya di kondisi fenomena bleeding seperti ini ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, makan yang bergizi ya, dengan sayur, kemudian buah, terus juga jangan lupa untuk menyempatkan diri untuk beristirahat, olahraga, minum vitamin, kemudian juga minum air putih yang banyak agar imunitas Anda tentunya membaik, dan semoga aktivitas yang Anda lakukan dapat terlaksana dengan lancar. Baik, mitra Sung Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, maka dari itu tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sung Langit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bila, sini sih kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, laporanku salah.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak.
1: Bah, salah lah.
3: Siapa yang bilang? Malah terkesan dengan kali ini. Ya bagus. Terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis.
3: Axis?
1: Oh, iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat dengan standar kualitas tinggi. Karena kan mesin teknologi satu-satunya dicetain warna karena sudah anti luntur. Terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak, Axis Digital ini cetak majalah, dul, nov, yasil, dan lain sebagainya. Ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap toh?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis kita juga bisa cetak banner, kan nota. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu uang terus, antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-56-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Om Mitra Songgolangit masih di Graha Warta. Dan untuk kali ini, dia akan menyampaikan satu buah informasi. Mungkin bagi Anda yang berprofesi sebagai petani, ya, yang mungkin juga yang sedang mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen, biar ada satu informasi terkait pupuk, yakni ada pupuk KCC Astro. Ya, di mana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk PPC dan NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen, terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro, yang pertama adalah KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas ataupun berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura, meningkatkan kualitas dan juga hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok ataupun cabai, dapat meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti halnya layu, antraknosa, kuning, dan memperkuat kerja pestisida. Pupuk KCC tablet ini juga dapat dilakukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, dan penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. KCC Astro memiliki keunggulan yakni penyerap cepat, ketahanan ekstrim, efisiensi, dan juga mudah diaplikasikan. KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di sekitar daerah Anda. Baik, Mitra Songgolangit, semoga informasi terkait pupuk KCC Astro dapat memberikan referensi bagi Anda yang mungkin sekarang sedang mencari pupuk untuk memaksimalkan hasil panen Anda. Baik, dan Mitra Songgolangit, jangan berpindah channel terlebih dahulu, tetap di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: dipicu ambrolnya tebing setinggi sekitar 3 meter di sisi selatan jalan. Material berupa tanah bercampur air meluncur ke badan jalan dan menghalangi sebagian jalur utama yang menghubungkan kawasan wisata Trawas dengan Mojosari. Beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun kerusakan kendaraan. Namun, akibat kondisi tersebut sempat memperlambat arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di kawasan perbukitan tersebut. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto. Pasca menerima laporan dari warga, tim TRC atau tim reaksi cepat segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan bersama personel Polsek Trawas, Koramil Trawas, perangkat desa, relawan, serta warga sekitar. Pembersihan material dilakukan secara manual agar akses jalan dapat segera dipulihkan. Kurang dari satu jam setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, seluruh material longsoran berhasil disingkirkan. Arus lalu lintas yang sebelumnya tersendat kembali normal dan kendaraan dapat melintas dari kedua arah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, yakni Abdul Kakim, ia mengatakan bahwa hasil asesmen menunjukkan ambrolnya tebing dipicu oleh aliran air yang berada di bagian atas tebing sehingga menggerus struktur tanah hingga akhirnya longsor ke badan jalan. Selain itu, BPBD Kabupaten Mojokerto juga mengimbau pada masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi jalur perbukitan Trawas. Potensi pergerakan tanah masih dapat terjadi pada lokasi yang memiliki aliran air maupun tebing dengan kondisi tanah labil meskipun cuaca sedang cerah. Ya, mitra Sung Langit, ambrolnya tebing di jalur wisata Trawas ini menjadi pengingat bahwa potensi besar bencana ini bisa terjadi kapan saja, bahkan di musim kemarau. Dan beruntungnya pada peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa dan petugas ini dapat cepat dalam menangani material longsor sehingga akses jalan dapat kembali dibuka. Dan semoga ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dan mungkin pengelola wisata untuk memperkuat pengawasan di titik-titik yang mungkin sering terjadi rawan longsor. Dan bagi masyarakat yang akan berpergian ataupun berwisata, tetap utamakan keselamatan dan patuhi arahan petugas. Semoga seluruh jalur wisata tetap aman, aktivitas masyarakat kembali normal, dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Baik, Mitra Sang Langit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Dan tentunya jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih banyak program-program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Akhirnya, saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger ta?
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Sumber.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: gunanya.
1: Hei Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti 1

0: Ya 2.500.
1: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanopo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Sungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster,
2: iya dok,
1: pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang dok, kasihan dia lagi sakit.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
4: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko langgeng jaya tani, timur pasar kesugihan Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Sunggulangit pukul 15.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
3: Ono apa to Pak ni? Kok jajus
2: iki? Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
3: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angin lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
2: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
3: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo, Pak?
2: Yo, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak iki lho.
2: Pupuk kasisi Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goy.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan.

Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sunggelangit, pukul 16.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Panitia Ponorogo International dan Folklor Festival.
1: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana. Kemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Melia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah Ponorogo masih buru siswa SD untuk sekolah rakyat. 3. Tingkatkan keselamatan KAI Daop 7 Madiun tutup perlintasan sebidang liar. Gempa bumi bermagnitudo 3,3 guncang Pacitan, Jawa Timur. Baik, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan di Rogo.

0: tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan, saged direki ngantos kali atau seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Kita awali informasi dari Pacitan terkait dengan gempa bumi kembali terjadi di wilayah selatan Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa mengguncang wilayah Baradaya Kabupaten Pacitan pada Minggu pagi 5 Juli 2026. Berdasarkan informasi awal BMKG, gempa memiliki magnitudo 3,3 dan terjadi sekitar pukul 8.49 menit waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 10,33 lintang selatan dan 110,44 bujung timur atau sekitar 250 km barat daya Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, kedalaman gempa tercatat berada di 10 km di bawah permukaan bumi. Hingga informasi ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan potensi tsunami karena gempa berkekuatan kecil tersebut. BMKG mengingatkan bahwa informasi yang dirilis merupakan data awal yang mengutamakan kecepatan. Oleh karena itu, parameter gempa masih dapat berubah seiring dengan proses analisis dan kelengkapan data yang masuk. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pastikan hanya mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG maupun instansi pemerintah terkait. Informasi gempa bumi yang mengguncang wilayah Barat Daya Jawa Timur pada Minggu pagi.
0: Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak ekspek rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sesuai target. Masing-masing rombongan belajar telah terisi 30 siswa, bahkan jumlah pendaftar yang lolos verifikasi melebihi daya tampung, sehingga terdapat 21 calon siswa cadangan untuk jenjang SMP dan 28 calon siswa cadangan untuk jenjang SMA. Meskipun demikian, kondisi berbeda terjadi pada jenjang SD. Hingga rapat pleno dilaksanakan, jumlah peserta didik yang telah ditetapkan baru mencapai 16 anak, atau masih kurang 14 siswa dari target sebanyak 30 peserta didik. Menurut Kademin, seluruh anak yang belum tertampung tetap akan mendapatkan akses pendidikan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan agar mereka dapat mengikuti pendidikan di sekolah negeri maupun pondok pesantren. Sementara itu, untuk memenuhi kuota sekolah rakyat jenjang SD, proses penjaringan calon peserta didik masih terus dilakukan oleh para pendamping PKH. Langkah tersebut diharapkan mampu menambah jumlah siswa dalam waktu dekat sehingga kebutuhan kuota dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Pemerintah optimis target penerimaan siswa SD masih dapat dicapai sebelum pelaksanaan kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli mendatang. Bahkan apabila terdapat peserta didik baru di tengah semester yang memenuhi persyaratan, mereka tetap dapat diterima sebagai bagian dari program sekolah rakyat. Dengan demikian, diharapkan seluruh kuota peserta didik dapat segera terpenuhi dan program pendidikan tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Ya, mitra Sungai, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan Tirogo sore hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Meli bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit.

Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak, karena di pikiran keluarga kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase dimana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gua juga perlu buat kebutuhan gua sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal, capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti ya, tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman. Gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois bahkan ketika kalian membagi ya, membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia. mungkin sebagian kita berpikir kayak gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri. Dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri 1/4, 1/4 lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan, yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelah ya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan merasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, 1/3 buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan penghargaan. Capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan. pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fikum.
1: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Wis, wis, wis, jangan. Pancing jos, tenan top marco.
1: Orang apa tau pak ni? Kok jasus, jasus
0: begini? Kok buning? Atas awak diri kira tau nandur bangsa ni sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo koyong ini ya? Ini tanduranku.
1: Iya pak, api tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan nyolioni. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadyo dateng.
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Songgulangipedia Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
3: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
8: Axis Digital?
3: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
9: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak pak, di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap dijenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: sedap ramennya.
1: Di seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: Songgolangit.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sang Langit masih di 99,2 FM Radio Sang Langit Kebanggaan Panaraga. Dan di malam hari ini Mitra Sang Langit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah diberikan oleh tim jurnalis Sang Langit FM. Walaupun ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nah, Mitra Sanggulangi, di malam hari ini ada satu informasi terkait dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 7 Madiun kembali melakukan penutupan perlintasan sebidang tidak terdaftar atau perlintasan liar sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Penutupan dilakukan oleh unit pengamanan bersama unit jalan rel 7,11 Blitar di perlintasan liar yang berbeda di kilometer 110 hingga 222 pada jalur Talun Garum, tepatnya di Dusun Sono Gunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Pengamanan Daop 7 Madiun, Witril. Dalam pelaksanaannya, petugas menutup akses perlintasan dengan memasang patok rel dan palang dari pipa besi sehingga jalur tersebut tidak lagi dapat dilintasi kendaraan maupun masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa keberadaan perlintasan liar memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan. Perlintasan ini tidak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai standar dan tidak dijaga oleh petugas, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan antara kereta api dan pengguna jalan. Proses penutupan melibatkan berbagai unsur, baik dari internal KAI maupun pihak eksternal. Dari internal, kegiatan diikuti jajaran pengamanan, hukum, operasi kereta api, hingga unit rel dan jalan rel Blitar. Sementara dari unsur eksternal, turut hadir perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Kecamatan Talun, Pemerintah Desa Pasir Harjo, serta Babinkamtibmas Polsek Talun. Jadi Mitra Sanggulangi, hingga awal Juli 2026, KAI Daop 7 Madiun mencatat telah menutup sebanyak 12 titik perlintasan sebidang liar. Sejumlah tersebut melampaui target penutupan sepanjang tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan

banyak 8 titik. KAI mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat dalam upaya penataan perlintasan sebidang. Sinergi tersebut diharapkan mampu menekan resiko kecelakaan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Daop 7 Madiun. Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawit, di program Griha Warta hingga nanti tuntas pukul 20.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Namun, walaupun Mitra Songgolangit masih yang ingin disampaikan dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar sewa dengan kita pun juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan program makan bergizi gratis atau MBG dipastikan tetap berlanjut meskipun belakangan muncul berbagai desakan agar program tersebut dihentikan. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Jojo Hadikusumo menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program makan bergizi gratis karena merupakan salah satu program prioritas Presiden yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Menurut Hasim, pelaksanaan program akan terus dilakukan hingga target penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Program ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak serta ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hasim juga menanggapi adanya dugaan penyimpangan yang disebut dilakukan oleh oknum tertentu dan dinilai bertujuan mencoreng citra program makan bergizi gratis. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk terus menjalankan program tersebut. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Selain membahas keberlanjutan program makan bergizi gratis, Hasim turut mengajak para anggota Srikandi Jaga Desa untuk berperan aktif dalam mengawal berbagai program pemerintah di tingkat desa. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Meskipun demikian, Mitra Songgolangit ya, dengan adanya partisipasi masyarakat, setiap program pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi warga.
2: Songgolangit.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Di menit 8 lepas dari pukul 7 di malam hari ini, Mitra Sanggulangi masih di Geraha Warta Radio Sanggulangi FM. Dan kalaupun Mitra Sanggulangi, informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau request lagu pun juga bisa ya, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3999. Nah, Mitra Sanggulangi, di kesempatan malam hari ini kita masih ada satu informasi Bogor. Kali ini terkait dengan Ponorogo Bhayangkara Run 2026, tinggi peminat jumlah peserta tembus angka 1.500. Demam olahraga lari di Ponorogo tetap tinggi, sebanyak 1.500 pelari ambil bagian dalam Ponorogo Bhayangkara Run ataupun PBR 2026 pada Minggu 5 Juli 2026. Mereka bukan hanya terdiri runner lokal, melainkan juga berdatangan dari sejumlah daerah tetangga. Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo tampak bungah mendapati antusiasme peserta PBR tersebut. Dia menyebutnya sebagai salah satu bukti kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kemudian Andin sependapat, meningkatnya jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya menandakan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari. Ia pun berharap PBR menjadi agenda tahunan setiap peringkat Bari Bhayangkara. Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mendukung gelaran PBR, apalagi olahraga lari seakan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Bunda Lis sempat berpesan, peserta PBR 2026 mengutamakan keselamatan selama mengikuti race lari. Mereka perlu memahami kondisi tubuh hingga tidak memaksakan diri apabila dalam mencapai garis finish. Kemudian Mitra Sanggulangi, panitia PBR 2026 membagi dua kategori lomba yang terdiri dari 5 km dan 10 km. Garis start dan finish berada di halaman depan Polres Ponorogo. Pelari kategori 5K mengenakan jersey kuning, sedangkan peserta kategori 10 km tampil dengan jersey berwarna oranye. Rute yang menelusuri jalanan di perkotaan menghadirkan pengalaman berlari yang nyaman. Selain itu mengenalkan beragam sudut kota Ponorogo, mulai perkantoran, ruang publik, hingga pusat perekonomian. Ini pun para peserta tampak fun mengikuti rangkaian lomba. Mereka mulai berdatangan selepas subuh, mayoritas memanfaatkan photobooth untuk mengabadikan keikutsertaan di Ponorogo Bhayangkara Run 2020.

Ya, Menteri Langsung Langit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Ba'ya sing ful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi di Geraha Warta malam hari ini kita bergeser ke informasi dari Madiun. Jadi Mitra Sanggulangi menghadapi musim kemarau tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DGPP Kota Madiun memperkuat berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi menurunkan hasil panen hingga menyebabkan gagal panen. Kepala DKPP Kota Madiun, Jumakir, mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya agar produksi pangan tetap terjaga. Salah satunya dengan menyiagakan sebanyak 1071 sarana irigasi dan pompanisasi untuk memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian tetap terpenuhi selama musim kemarau. Selain itu, Mitra Sanggulangi, DKPP juga memastikan seluruh kelompok tani telah memiliki barcode pembelian bahan bakar minyak atau BBM. Fasilitas ini diperlukan agar operasional pompa air di lapangan tidak mengalami kendala saat kebutuhan air meningkat akibat minimnya curah hujan. Upaya lain yang dilakukan adalah mendorong petani menggunakan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan. Salah satu varietas yang direkomendasikan adalah Impari 32 yang memiliki potensi hasil panen tinggi, tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri, serta memiliki ketahanan terhadap orang batang coklat. Varietas tersebut juga dinilai lebih adaptif terhadap kondisi ketersediaan air yang terbatas, sehingga diharapkan mampu membantu petani menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk jika fenomena El Nino terjadi. DKPP Kota Madiun telah menyalurkan benih Impari 32 kepada 34 kelompok tani berbadan hukum Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Jumakir menjelaskan luas lahan pertanian di Kota Madiun saat ini sekitar 870 hektar dan terus mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, Mitra Sanggulangi, peningkatan produktivitas lahan menjadi fokus utama pemerintah agar produksi pangan tetap terjaga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ataupun BPS Kota Madiun, luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 1.974 hektar dengan total produksi sebesar 11.069 ton gabah kering giling atau setara sekitar 6.392 ton beras. Melalui berbagai langkah mitigasi tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap produksi padi pada musim tanam tahun 2026 dapat dipertahankan, bahkan meningkat meskipun menghadapi tantangan musim kemarau dan potensi El Nino. Sanggulangi. Ya, Mitra Sanggulangi, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta.
2: Hi, you know. Ha, no, just over. Hi, you know. No, cook, bye.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Soalnya, caramelize-nya bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: 89,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dari malam hari ini Mitra Songgolangit masih di program Graha Warta Malam ya. Kita bergeser terlebih dahulu ke informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi Mitra Songgolangit, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden ataupun Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025 hingga tahun 2029. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, aturan tersebut ditandatangani pada 24 Oktober 2025 sebagai pedoman arah kebijakan pertahanan nasional dalam 5 tahun ke depan. Dalam peraturan presiden tersebut dijelaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Pada kategori ancaman non-militer, pemerintah memaksudkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman di bidang sosial dan budaya. Selain itu, pemerintah juga mencantumkan sejumlah potensi ancaman lain, diantaranya penyebaran ideologi terlarang, lunturnya semangat nasionalisme, gerakan separatisme, terorisme, radikalisme, hingga perang informasi. Tak hanya itu, Mitra Songgolangit, ancaman non-militer juga meliputi berbagai persoalan di bidang ekonomi dan juga sosial, seperti krisis ekonomi, praktik judi daring, pinjaman online ilegal, kemudian perdagangan ilegal, pencurian sumber daya alam, serta peredaran narkotika. Dalam aspek lain, pemerintah juga memaksudkan bencana alam, kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif, serangan cyber, gangguan terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, serta wabah penyakit sebagai bagian dari ancaman non-militer yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, melalui kebijakan ini pemerintah menetapkan arah strategi pertahanan nasional untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga diharapkan mampu menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan stabilitas nasional. Nah, jadi itu tadi ya Mitra Songgolangit, informasi di malam hari ini, dan tentunya informasi yang baru saja Talita sampaikan juga bisa

0: Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita ataupun juga melalui akun Instagram kita di radiosonggolangit.png.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, di kesempatan malam hari ini Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit underscore. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini mungkin masih mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, nah ini bisa bergabung kembali ya. Bisa dibuka handphonenya, dibuka aplikasi TikToknya, dan kita bisa saling sapa di akun TikTok kita di Radio Songgolangit underscore. Ada beberapa yang sudah bergabung Mitra Songgolangit di malam hari ini. Ada Mas Khairul, kemudian ada Bumi Lengkar, ada Deptak yang sudah bergabung, kemudian ada siapa nih ya? Ada Kak Sur. Buat Mbak Nur Aprianti di Jalan Sulawesi, selamat malam. Oke, ini titip salam ya. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita ya. Karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20 ataupun di jam 8 malam. Kita jeda pariwara terlebih dahulu. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: wis pancen abang abang terus ayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar pak nih. Ayo
0: sabar nih, sabar sing abang abang lan ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair kilo gini.
1: Oh iya pak nih, abang lan ayu tenan terwoy ketel terakeh banget iki apa nganggo kasese sing kanggo parilan jagung kae.
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung gini. Sing cair pidito, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit kebanggaan Panaraga. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune ya di akun TikTok kita. Ataupun juga untuk Mitra Songgolangit yang masih stay tune mendengarkan melalui radio streaming ataupun bahkan juga melalui radio analog. Baik Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini Talita juga masih melakukan siaran langsung di akun TikTok kita ya. Kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada dari Mas Astro, RSPD Magetan hadir. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada Mas Dava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dava, terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Yudis Insaf, Ponorogo Stay Lampung Tengah hadir. Kemudian ada Mas Tami Samarinda hadir. Sugeng dalu, selamat malam kembali. Kemudian ada juga username Bunda Segli. Assalamualaikum. Boleh nitip salam kangen kak buat yang ku sayang, Hani alias Mumut. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya. Sudah kita bacakan, semoga didengarkan oleh Mbak Hani. Kemudian ada Mas Dava. Request Mbak, lagi lagunya Gong 2000, Menanti Kejujuran. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya Mitra Songgolangit. Kemudian ada Mbah Guru, selamat malam. Selamat malam kembali. Ada juga dari Mas Ardi dari Kertosari. Ada Mbak Dwi Andini, Ponorogo, Taiwan hadir. Oke, terima kasih banyak Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan untuk beberapa informasi yang sudah kita hadirkan, tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanpage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita sudah cukup panjang dan kali ini Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu ya. Jadi Talita sampaikan terima kasih atas atensi dan juga perhatian Mitra Songgolangit semuanya. Terima kasih untuk Mitra Songgolangit yang sudah berbagi informasi, yang sudah tap love, yang sudah follow, terima kasih banyak. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM Mitra Songgolangit, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda di Radio Songgolangit FM hingga nanti tuntas pukul 12 malam. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Sebelum kembali di Radio Sokolo kita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program malam hari ini ya, musik lagu panca yang bakal menemani kamu sampai jam 10 malam nanti. Buat Anda, buat mitra Sokolo yang ingin mendengarkan dan juga lagi mendengarkan saat ini, stay tune aja terus karena banyak info-info, banyak sekali yang bakal Heru hadirkan untuk Anda. Dan silakan saja bergabung, silakan merapat di 0811 3555 992.

0: lemon. Yang enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini yang favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Enggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sembilan sembilan koma dua FM.

0: Ya, Mitra Songgling masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgling FM. Selamat malam untuk Mitra Songgling yang mungkin baru saja bergabung, saya ucapkan selamat malam. Dan yang mungkin baru saja merapat di programnya hari ini, selamat malam juga untuk Anda. Saatnya untuk berbagi informasi ya, terkait beberapa info-info yang ada di Ponorogo, Mitra Songgling. Nah, banyak banget hari ini informasinya, meskipun hari Minggu gitu ya, beberapa informasi yang ada di Ponorogo, semuanya semoga yang lagi dengerin, yang lagi merapat bareng dan juga melakukan aktivitas apapun itu, semuanya masih diberikan untuk Anda semuanya. Ada informasi apa Mitra Songgling hari ini? Banyak ya, beberapa informasi terkait ini udah musim panas Mitra Songgling. Dimohon lebih berhati-hati lagi, apalagi saat Anda yang suka apa ya, menyalakan api di musim-musim seperti ini, karena di musim kemarau seperti ini api itu sangat mudah banget tersulut dan mungkin bisa mudah membakar barang-barang atau apapun itu ya. Karena dari informasi yang kita dapatkan dari beberapa informasi kemarin ya, yang sudah kita himpun di beberapa bulan Juni kemarin, itu sangat marak banget Mitra Songgling. Lebih hati-hati lagi dalam bermain api gitu ya, atau ya tuh gitu. Entah itu putung rokok, entah itu, kita perhatikan lagi.
1: Informasi dan solusi.
0: Dan terkait kemarau juga Mitra Songgling, ancaman kekeringan mulai menghantui di Kabupaten di musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo memetakan 5 kecamatan yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Ribuan warga pun diperkirakan terdampak saat puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus 2024 mendatang. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo mengatakan 5 kecamatan meliputi Pulung, Selahung, Bungkal, Badekan dan juga Sawo. Pemetaan daerah kekeringan mengacu pada kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Dari 5 kecamatan tersebut, sedikitnya terdapat 10 desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Di Kecamatan Pulung meliputi Desa Karangpatihan dan juga Desa Sidoharjo, sementara di Kecamatan Selahung meliputi Desa Duri dan juga Desa Wates. Menyusul di Kecamatan Bungkal mencakup Desa Mungu dan juga Desa Wungu. Lalu di Kecamatan Badekan berada di Desa Dayakan, adapun di Kecamatan Sabu potensi kekeringan mengancam Desa Pangkal, Desa Prayungan dan juga Desa Tumpuk.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Kita masih kembali lagi Mitra Sonora lagi di 99,2 Radio Sonora lagi FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Beberapa informasi update Mitra Sonora yang lagi ada di Ponorogo lainnya ataupun di beberapa kota-kota di Ponorogo. Sebenarnya kita mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan Mitra Sonora kalau Anda punya informasi terkait hal tersebut, Anda bisa bergabung dan juga bisa merapat bareng di 081135559992.
1: Informasi dan solusi Songgolangi.
0: Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 pada 24 Oktober 2025. Dalam aturan tersebut, ancaman terhadap kedaulatan negara dibagi menjadi tiga kategori, yakni ancaman militer, non-militer, dan juga hibrida. Pada kategori ancaman non-militer, pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman di bidang sosial dan budaya. Selain itu, ancaman lain yang terancam meliputi penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nasionalisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, kritis ekonomi, judi daring, pinjaman online ilegal, perdagangan ilegal, pencurian sumber daya alam, hingga peredaran narkoba. Perpres tersebut juga mencantumkan ancaman non-militer lainnya seperti bencana alam, kebocoran instalasi nuklir, biologi, kimia, dan juga radioaktif, serangan cyber, gangguan terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, serta wabah penyakit. Sementara itu, ancaman hibrida dijelaskan sebagai gabungan ancaman militer dan juga non-militer, termasuk serangan cyber terintegrasi, serangan drone, penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, serta gangguan terhadap sistem pertahanan.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama.

0: cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bilan 9,2 FM Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh, lega kita kumpul keluarga. Ingat kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy.
1: Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, Vivid Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
7: Sik bingung aku mbak.
6: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu ki lagi tren lho.
7: Iya toh, maksud toh mbak.
6: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
7: Heh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Mosok anakku tak jenenge Basko?

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sungai Langit pukul 21.00.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata.

Kami terus kembali masih kembali lagi dan The Cinnamon ya, Cinnamon Girl, Lana Del Rey, ya perlu saja saya hadirkan untuk menemani Anda, menemani Mitra Sunlight di kesempatan malam hari ini sudah di jam 8:30. Tengah 10 deng, maksudnya 21 lewatnya 21 menit alias tengah 10 malam. Ya mungkin hari ini mudah nyiapin buat besok, besok harus kerja lagi dong. Iya harus. Ya mau gimana lagi, besok harus kerja lagi, harus aktivitas lagi, jalanin aja gitu ya. Ya besok mungkin ada hal baru yang mungkin gak pernah kita pikirkan selama ini, yang belum pernah kita jalani sebelumnya. Ya mudah-mudahan bisa menemukan sesuatu hal yang baru yang kita belum pernah lakukan atau yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Setelah sesuatu hal baru itu mungkin adalah hal baik, dan hal baik akan selalu datang kepada orang-orang lain juga gak sih? Kadang gitu sih, percayanya sih gitu, tapi gak tahu sih apakah nanti juga akan baik lagi gitu. Hopefully sih kayak gitu ya, semoga.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo?
3: Sing tenang lho, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh. Mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masak, Pak.
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang, hasilé wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan

Datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Di seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

dan satu buah lagu dari Benny Subarja dengan lagunya Sesaat ya, yang kadang memang sesaat itu walaupun cuma sebentar ya nggak lama, artinya kan memang nggak lama gitu lah, karena memang sesaat aja. Iya, lagu dari Benny Subarja ya, Mitra Songlangit. Semoga yang lagi dengerin malam hari ini ya, sudah puas mendengarkan lagu kenangan, lagu tempo dulu banget di era 70-an, 80-an ataupun 90-an. Mungkin salah satunya, mungkin ini jadi salah satu lagu yang favoritnya Mitra Songlangit juga. Saya juga enggak tahu sih ya. Hopefully kayak gitu ya. Karena semua lagu-lagu kenangan zaman dulu itu memang enak-enak banget, enak buat didengerin, buat dinikmatin gitu ya. Apalagi kalau malam hari kayak gini, cuacanya sepoi-sepoi, dingin ya. Ini katanya sih memang musim bedidik gitu. Tapi ya gitulah. Nikmati aja gitu. Nikmati malam harinya, nikmati kebersamaannya, dan selamat malam yang masih mendengarkan dan juga yang baru bergabung sampai saat ini juga. Silahkan kalau pengen bergabung, Anda pengen merapat bareng, bisa bergabung di 0811 3555 992. Heru tungguin sampai jam 12 malam nanti. Masih ada 1 jam lagi ke depannya, sesi yang terakhir, monggo dimanfaatin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busnya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 95,2 Radio Songgol Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgol Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Kija Estu di Graha Warta Pagi, edisi siar Senin 6 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai di informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sama untuk Anda Mitra Songgol Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan tentunya Mitra Songgol Langit, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgol Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box, lalu pilih Radio Songgol Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook ya, kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini, Mitra Songgol Langit, Senin 6 Juli 2026 ya, maksudnya di pukul 6 lebih 13 menit, di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Di jam-jam seperti ini biasanya kalau sebelum musim liburan sudah ramai ya, namun sekarang anak-anak sekolah masih libur ya, masih liburan. Tentunya yang terjadi atau yang beredar ya di jalan ini, tentunya teman-teman yang sedang berolahraga, sedang bekerja, berangkat beraktivitas tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kami bicara selamat pagi untuk Anda saat ini mungkin sedang memulai aktivitasnya di dapur ya teman-teman. Ada yang sedang memasak untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak sedang mempersiapkan diri berangkat beraktivitas ya. Ada yang bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan, halaman. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Sejak dini hari, sejak subuh tadi, selamat pagi kami ucapkan ya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi tetaplah bersama kita di 99,2 Radio Songgol Langit FM.
1: Radio Songgol Langit, informasi dan solusi.

Di Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita 3599. Seru sekali pertandingan 2026 antara Norwegia dan juga Brazil baru saja usai beberapa jam yang lalu. Ya, ini Norwegia berhasil menyingkirkan sang pemilik piala ya, yakni Brazil. Jadi Norwegia tim unggulan Brazil lewat kemenangan 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat ya. Dua gol Norwegia ya. Ini diborong oleh mereka yakni Erling Haaland pada menit ke-79 dan juga 90. Dan sedangkan Brazil memperkecil ketertinggalan Brazil ya pada titik penalti pada menit ke-90. Lebih 10 menit. Jadi kalau yang nonton pertandingan seru sekali ya tadi. Jadi memasuki awal pertandingan Norwegia mencoba menangkan lebih dulu banget ya. Ya. Menit peroleh keuntungan Mitra Sungguh setelah mendapatkan penalti. Saya Matius Kunya ya dilanggar di kotak terlarang oleh Christophe Ajer. Namun tendangan penalti dari Bruno Guimaraes berhasil digagalkan oleh kiper Norwegia yang

0: bermain sangat baik sekali, yakni Orjan Nailan ya. Brazil langsung menekan lagi-lagi usai gagal penalti ya, namun gol tak kunjung datang. Di menit 79, Erling Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah memenangkan duel dengan Gabriel Marhanes ya. Mitra Sundari menit ke 90 lagi-lagi melalui port ya, tendangan namun mematikan ya. Dan pada menit ke 90 lebih 10 menit ya, lagi-lagi Brazil mendapatkan penalti dieksekusi dengan baik oleh Neymar, mitra Sang Langit. Ini Brazil harus pulang dengan duduk lesu ya ke negaranya setelah gagal di babak 16 besar, sedangkan Norwegia melaju ke babak perempat final menunggu pemenang antara Meksiko berhadapan dengan Inggris ya, setelah tadi sempat ditunda pertandingannya karena terjadi petir, mitra Sang Langit ya. Dan kali ini tentunya menjadi kabar yang sangat buruk ya bagi Brazil yang sempat digadang-gadang akan melaju lebih jauh ya di 2026 ini, namun akhirnya harus mengakui keunggulan Norwegia di babak 16 besar.
1: Radio Sanggolangit, informasi dan solusi.

0: Dia bilang, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini.

0: Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
0: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
0: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiap nih jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas menake.
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu